0: tisai sila tisai samin tama ka tanang min man li te ma tam net savi kan na ti wela jani kusua tam na ui wa unika ti li wela ha ki palela ma te la ti vi kut in a chok kut te ma unika ti li gut tamak sama eksan ut sa ne ap ti gu
1: te man na lu ujang nak si bluni yang ni kat do tamak me ha ki li kut jang man chi ha ngu ga ma yang ne ga Pittsburgh nu blune yang ne ala ga adwa nu blune ilan ni kut TV kut man chi ha to tuk lu ki tan na yang ne ka atune ika yo tok ta men ta ga ya kat ta to kalu te la mi te man na ublu mi te man ne ma te la asin ji pal le ni ngano
0: tam na ko ve na pa na so lo ko ve na ma yang ni tu na ika yo tok tu ubu nu ni ubu na ta te ki yo yo dan solo okan lengwa luni min dei le wakal pata manchi atu utu tilu tam la ko ve anak pa iglu mi luani
1: imma real kisene salak salinga mani pa na sokot tak tu yang ni kena glip lu
0: eh kulu ni manchi a ketika de kargui kunu salak pata kargui ling nut takua loa ngilunga manna yo te min dei katta ma tam la ko ve anak tu
1: kinangat takte
0: yeah
1: ila temen na keeping way ako tong mama kawe anak lene nakin nila isimamudlo pivala ko timaga ila piyong man so ila lata
0: tema taking na unagot tat solo takwat amisyu kayo tuwi katang matat Canada muted tao hakitingit Tautuk tau atas hutin, namun sebut lepas kami kanunya kopat untuk tinggal kemuncia hakin New York, hakin nak pada 2026-2027, tengok ngat playoffs mungkin tu ya kan yang nak kopat.
1: Ingu yuk tu, agane pival tu mengelulur, isu anila kini ulak pangan itu aku tak kasih mayunalu nak undilo. Seven games kalau kita telah mata makmur tembak itu di kisah ini tanah ukiung nek tu pivalak cuma negas gue keliru kalau kisah ini ayam itu tuangin anak tu kalau ngipun tanah nak kau tahu juga kata melayan kau ayam itu tuangan anak semangat keting ne ayak lu ne nok soalnya sih bermakna nak menanggalah tu, nok kau ya sih.
0: Tak kau di goling itu namang nak kau apa?
1: Kau lekalah tu ya tu, pingasun teko pingasun, ayang itu tahu muda kisah ni, itu mayung tahu sih, cuitan aku sih belum.
0: Amma tahu nila lau tu nila tak tanda tahu Chris Kreider, macam siapa kunulau mat, tanda senang kepijit tahu ni

ilailau teu te tu saksaun elaman tamne sili kuga jung mutolog samayo gi kakya neodonika tiligut sane apti.